daka mana mana ni sawani kam guti mana mana ni sawani yarma manum barani sawa us manna liuni savidorino daka mana mana ni sawani kayama winje singin basawa burkila winje singin basawani aja ai savi manu sawa jinga kole daka mana ni sawa konduwa mabula salari masawa jinga daka mana mana ni sawani yoram manu barano sawani yoram lechina sengo sawai taikane manu barani sawai yoram siga mamanu sawajina bako alajin savizorina yoram manu barani.

0: Gila, Masya Allah. Keruntu waktu ini saya uskureta. Jumlah ni hawa raya dulunya. Gila hawa raya dah saya jelas cuma lawan menggunakan dia kerasan kelihatan keruntu.
1: Bare wala fuma Najeriya are mafuma na mamre kre Borno ya lagri dan Najeriya da suna maso are arkin za su a krimta bari zana ta nan son Dr. Yankazin Botu kunduro sai me yanzu fo ba are ma gade gabsu nan su a wajin ma adiyen are ma kuru bare oframe na sha jere fada mai suru fuma Najeriya kre Borno ya lagri dan Najeriya da suna maso are tida da min za fle zana talafu duka zin botu kunduro sai me sawin kuma jere tida da asarta na sana'in gauru da fuma na kuwa e kre Borno ya lagri dan Najeriya da suna maso are me la rosaran jera ka india saliza sada ade mamu da so ita gasana klaka zimbo to kunduro semilan karabka naftu klanze la yi tibiri mi soro da sun dullo sanya musko gade gade kadda mi laro ikura bari zana suro nguro ol mai dure premier wai creper no yara gidi lan najira idan karabka kanji mure naftu klanze la yi jamiro in sanja ko so shi da dai au fita yarta e sha kulera no tuna ma ade zamzana maso adro bana kariya kurne so samzina suro fuma na di wai creper no yara gidi lan najira idan
0: gida Masha Allah karatu haura ade kamil zada nanjiro salar kakallan kuden dai kwa kurfella paraskram hydro voltien paraskram defuye paraskram doni taman kare kasuye

0: Assalamu alaikum har mi kun tunde so so to sura ta kalkala lango haura futun rasun ne bar sallan kala haurai bare wala fuma a Nigeria ade ma fuma na ma mure kre borno ilanda so na maso ade arkum za so akrim ta bare zanata nan san lokuta in kazimbo to kun dro seme yanzu difo ba ade ma ga dikap sanan so ade en no rufuma na ko ai kre borno ide me laro modo sai ta gasana kala kazimbo to kun dro seme lan karaka kanji mure na tukalan zai lai jamido isan dia ko so shi da dai zamzuna maso adro bana kariya kurne so samzuna so fuma na diwai kre borno ilan Kamil Haurai bare wala fuma a Nigeria ade ma fuma na mamure kre borno yana gidi lar Nigeria da sunan maso ade arkum za su akrimta bare zana ta nan sawa lokuta in kazimbo to kunduro semiya zulfo ba ade ma gari gabsunan su a wajin ma aden clan wakin da yana na kadija Mustafa Haurra lapsina
1: bare wala dun ne sanni aram su a koksana ma kamin da ma da kre borno ma adillan za su ba aram za ada sulta bare zana gidil dalili su kuro aram ada sulta bare ya da clan radio da rason ne bare malado ne hukuma na magumeli kre borno la zo dun ne telephone manailan jao dun Andro Kalaksu now.
2: Ah, masalah barang yang anggal ya, barang yang kunci sama barang. Amlo ni aram kama senapan aso, am boleh senapan aso. Senter itu kalau boleh beri sana. Kalau pun aso ku awam, aso ku beri jinin kira. Bapun susu, bapun susu.
1: Doktor Johnny kalian zakule subsen Alan Kazila sorry nampi jua iklan cai barang gua baca, udah ni Andro Kalaksu now.
2: Apa yang kau lihat tu? Bapun senapan aku lomba, kita nak pergi kaki. Ayo bapun.
1: Ali ayeh ni amado ni barang ya, kemudian iklan cai barang jua, udah ni Andro Kalaksu now.
2: Ah, alhamdulillah. Dan hari rosu mati nuk. Mandi kemudian dia ada. Karena alhamdulillah yang ada Arab Baras Pro. Besok kita ada Arab Baras Pro kami berurus semula mata. Insya Allah, awak akan zain abah Arab Baras Pro. Nama tanggal atau apa yang kau lihat atau apa.
1: Sendirilah dengan hukuman agar ikhlas berani so adik aku suka kuma adro lanza solo. Aram zasal cah beri zana hatta hukuman ajar ia belado nisha dusman so kazalal solan adik sendi aku aram zada asal cah beri zana sendi bari unasha dunia ikhlas berani lah so adik teda zakaru kujinza filezana. Madan ya kumende na shakule ntunde na adro teda za karu kuchinza swa kufuleza na
0: Hani makuru bare uframe na shajire fada mai surufu ma na jire kre borno yala gidi lar na jire landa suna maso ade teda za lamin za fleza na klafutu kazimbo to kundro semen sawin kumende de teda za asartana sana in klan wakin de musa shiti mai haura rupsina
3: so done kundro seme ade kala kala isuku ji done kumodu ye ade kumende de ngalaro isi dalil ade isuku bare uframe done bare ningriya ita gatsana suro jire fada mai ade hasaro tamuna to na so dalil done kulonza done frame ada anje futsina in bare malado ne bare Frame da itagatsuna bula bula matire kwa baitu makintai andero bayanjin ladun wono.
4: Andena sha jama bula matire ase kazika daru yena. Nadu inkirma frame idu indi enari. Kamgozo nadu in barena datu mingiri kuma ya lo suro ya kan suro indi fonji fonde gani. Jama nari ya riteda za aferso na aferdo enzena kuruni ya awa bare ya kusini ya ate samazo jama teda za alama azar kamgozo alama somumi azardu yeri ya kidye uye ya rekbare unade ya adesena. Kamda atumaro nye fi imba akei. Alama ya kamgozo Banatun hari erdi uye sunare sama bare unare are killinya
3: adema bare mala yadiro yaka mewiye ma bare done frame ada itagatsuna ishe asar done surna andero boyenjin ladun wono
5: Muhammadu Fantai Ibrahimatrin kumundero awu yekaro we barengna yeka mewe barengna amma surorun awunji ga nama kambayo anji ga anyi shimangu kuma ruwa dai amma da inji sai miyar mbe ya taman de mbe da inji baro wallo na da arma wala sanna awu yekaro njiro ga na yeka india ko zin ya unji kuma ro ga na da ngo kare da ala bara su kici zuna amma inji ba da su ku alama kai da tiye da bawo sai da inji su kara da yi taman de gonyen ba wa bare maruma da shi sai ya kala ta maila wana har su bari zuna na la buru mai su mona ya la bara su kice sammaci da zana amma unji bare su ku samma la buru mai su mona la har sai dai ai har su bari zuna kuma ron gudwa a wodo ne ruwa sana rungudi wala kuma maro audi a kuna burfo ko so muna da ma wona ra duyer de won karatu ko na ganya akan bari
3: sandi bare ade bayan done sanna ade fule zina lanza so yi kulon za so ade harta bari zina amma son nay lanza so yi kwami yayi tuma so toluni dalil zuri control semi duna ade chukuroro wallo no ma sandi tuma zanji so da kulon za ro gainsa bayan na sanna
0: Gauru da infuma na kuwa ikire borno ya lagiri lir na jida na suna maso ade melaro salanji raka india saliza sada ade mamudu aswa ya tagasana kila kazi mbo tu kunduro seme ilan kila ade mwakilinde Mustafa Abubakari haura lapsuna.
6: Taktina ulo na ningiri kumunde ade nasha alaso ade kazi idone nasha nji seme baisori na kara. Tanaso so na adone kazi nji baisoro na ilan fuma na adone kuwa ya ade shefanza. Gile loktu alan haljili ye in kashara ngo kamla falle bayeno sanawo.
7: anji ya kai da zan bozo na je na da wannan jiri buron kamun ku ada ya da yalan kam da zo da kun yi ka kallo da na za yi da nan gidi su warro no
6: ade
7: a garajin ba arin nir ko a yan gaman arin ba de arin nir ko a yan gaman arin ba za da kaman da yare jawa kaman mai ala da lain zungu ban duye wanda ya ne rubu gaman wanda ya tarazo ga kaman har su ko a yan mangar nan mana ika wannan ke nan ya furo diri ya kare ko dan nan ma tin mun nuna wannan duk kun jira ma sama saram saram amzana
6: dilesan de katafala so gozana mambejoa nasha done alangoroilan go kam la falle bayanno sunna
8: nungiri njibare wallahi njibalar duk kallafi zain ade kwan makokan marade har salanje sare njibalanje surdai amma kliya sule afadi ba kamar kwan karago
6: ade shimanan de hawarra kudinaw nungiri kumnde ade so done kakamtelan nashala so ade lamar done bare so ado tawri sasan de so tuna huma na kuwa so nashala huma na gubiwe sak mafamali so ade
0: karabka na ptikalan zai laye citibir misoro desin dullo sanya musko gade gade ka dami la roi kura bari zuna surunguro ol mai dure birin yarwa ikre borno yala gidi lir nigeria dilan kladin wakil ne musa chitimai haura lafsana
3: karabka do ne sense coffee nguro ol mai duguri hukuma nigeria kre borno allan lezu maskin na sa sirzu sun za su aba posku sandiro sanya do ne ikurwa ita gatsina kara sanya de sandiro fletadu wonde sandi maskin na da gawon kalti lele putu yero sandi maskin na da sa sirza kuru ade ma halamtu jiri so sandiro na shado kasu ya so allan sadin ne klan go maskin la falle andira bayan do ne sirnawo
9: masu imame tu jani chetima sense coffee a andiro awala karambe awala fallandia andiro sirnambe Sorona andiro Finlandi a usirna mbe andiro kasu ya chira andiro marazana kala de sanya de klande ro peiranye kam gredo fiatine kira shago mbe au zawa mbe kuri kuri mbe kose mbe au biya kira biya lo yaran au awara samma mbe au ni karmo ayi au ni ramar nom karam goni mi aure nyiro harjin ya fujin ci wago gori mi
3: ade ma maskin la falle andiro bayan done putu hangal za kalaksu sanya gultuna ma adin faida tu kinin ga zangal wazi ne klan andiro bayan jin ladun wono
10: aisha modu nam ajari meduri ajari siri kare sanya andiro seria futu do die yiri sanya die nso kwa yiri ngai yiri kare shago iso ari yana la barasu kawo shi mada ya zai dan ya kirin yana andiro faida jin ya rai su giya eri wa andiro faida jin ari Jadi apa itu rokok anjir atau bayin apa itu anjir sorry saya dah nyetir anjir awak siapa lagi anak itu jenis mana ini ah usia mana alam saya saya aku tu awak bana anjir sana teh dah nyetir asalnya nak siapa hari aku ni ajar dia saya aku ibu bana anjir sana bawa alhamdulillah saya dah nyetir jenis mana
3: sendiri masih nak gulat nama ada tetapi kita nak tenut so bayin doa sana hari fulizna soku doa sendiri awak doa zare hari cedera walau nama sendiri hanggal zah kalaksa nasha do sanya dero dan so keningan zah galuo turu alam tu doa sana allah faidata sendiri sanya zada ita Sensa bayanna sadana
0: Karaka kanji mure na tukulan zai laye jami da insanja ko so shi da dai au fita yarta ya sha kuleral notuna ma ade zamzuna maso adro bana kariya kurne so samzuna surufu ma na DY Creber no yala gidilar Nigeria dilan cladin wakil da fuma na DY Bintu Goyi haura lufsuna
11: Tanaso jami suro bladi kai kishana donye nasha islamiya donye nana Aisha women Education Islamic School Jemi doni koswa doni kolerai koswa shida dai ada sendi lotor za kulza jemi allo ringanza kwali yak ringa drif fisisin ma sai firak jemi allo ala bara sukro leza sendi bana asadina go kishana doni shi suro samno ade mbe shi andiro oltu guljin na dunono
12: almata ya sama kamarma adrim la kwali yak targajenza dai sammi dai to charato bana bulai dai akai ma kawo majarawa zana dai har mana sho dai sasammi dai die na mangala wani dai cide inda ngudo ndi aro dai cikilande kille dai sammi dai cade
11: da jade ma ga wadin radio ndarasun ne malum doni islamiyai malum mamet lanshano tuna ma adu zande ne na she futu doni bana da tidina ru apinan karo bana da tide lala she bayin cin ziya cina
13: alhamdulillah kuma ra ras kanyena usu Muhammad Bakar Mustafa kuma chairman do jibo yse duka chapter awjiri are samazo bana da insha Allah ku yitrina bari hu yirturundu ya rakta zila da rutu ala ali samazo ita mafusa sharin dusoro sadaka tun jariya shima awdo yanda soro kawre lalle zumu kwanza concentrate lalle na zin karade tai ana kamandi ala direct de cho ala dan jimal du fatra de yoy kala ko waro so sandiro jawar yina ala ni samotra jir da ala ni samasuru
9: du a wonde sandiro dream de so ringa so sandiro katuni katuni yak katuni so soron sandi findi findi sandiro katun pieces pirak ye katuni yak kare ande gare gapsna so samma da ko mu da ande so ye samadi de na insha Allah ala ko so are wandan ne kam du lord shadi en kala gare en ala kamandi ala sandila habsu ala sandiya sut kawo kuma waram soron dada na mali ala sun kapara wal zalana suke su
11: Maiso, NGO so, gwamnati soro kultu.

ngila zauro harami kirintin de sotu maidin na plain de tam tamala na de so mondo so agambu andara son krinu inkla mita visgus kunu da uwa pelanzi fm paraskaram de tam tama paraskaram loro me harami kirintin de so maudu de shima yum ka kutawe tulur kuntawe de september sa du

0: tu lembur dia kontrol jadi dia mukul min karade sekau kentau dawa ya awal min kuru adun guru no kuru awa barek kuma daba rotu so awal azu kuih dia sama sahro barek yang kacara am sore dia dah masuk dia daba ya erosa misal lo nenggili wah no ma daba roni min ma dai daba ni min yero awal aga dia sedin
1: asal rumah sih
0: adi
1: gelar dai alam guru zoro nyu askenya na loktu ma fundeman di robin ala baras ke dima kentu so dan diro askenya na loktun dua yu andiro tenas maros ro pras kemari andia gau la sonda bozana la sonda bozan yai daji lokti halzu sunna dia seke pras kram barek nenga na lan sha kasarnya daji kemandi andia sudia loktu gadilan nandiro modu gade gotia ben ala baras ke kela modu dien kernoi daji kaudro nalan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wa alaikum salam
2: ai man kaza dala bukka

Nanti aku harus nama Alan nanti ilmu tua. Dari kerentuan desa Neptun Jaya sahaja. Kami sen, kau fras kami di tem ada walcik goyo kanyi drong. Lainnya justru lakukan lain isya dari fras kami di tem ada cai baru walcik goyo kanyi.

0: bushe a mashati mai mkaka rutu faraskram duklawi kurman dia karanta bu demo wallo no ma faraskram dilan malmandi ali baba kana ka chuwa yan dia fal mata mala modia shugaba ba dai kai mai jumdi hawle dilan rokoro faraskram dai ta gatke kau tu suro de nyen ala faraskro koro sapsana dai lok tu donia kurtuni fatri pentiro zodi wa mane ze prosku pentiolar palusku pentio arak sebur au sebur lar sebur pal audio indi sebur lar arak jeudu sendiro ye sendie pres kontro temi sagavia indi rosundo ada jukuru kondo koroka ndi embeji tanas maro zapte nendiro podena koronde kandime konno budi burde jindu ono kanuri mana mai mana tomo turom zembeji tomo turom zede manyan dai kurunya de embe ba grema bulatore shima koroda sik tai danya ne duro asko ne na loktundo ko no fara skrim de da karni duro da ji saga ya da ji koro kando mbejin da yi andero iko kwa zawon de da kata sifro usku fal tiyo ular fal usku fal tiyo arak sifro ngo kam la gana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam dawat nokrewa
0: kidewa tsalen du kala zawon
1: Yeah, di jangan garan nan
0: men. Ya, di jangan garan nan men ya kirin ya.

0: Benar.
1: izin ibu lawang no.
0: Ya kalau motor kena.
1: Ya apa mata cina? Izin ibu lawang ya apa mata pak jemina?
2: Ayo orang dina.
1: Izin ibu lawang.
0: Izin ibu lawang.
1: Izin ibu lawang. Mana cium kan Evan tiba de?
2: Ah arfa nongui.
1: Ya apa mata yang nyuruh bela cina?
2: Ah asrul bela kena.
0: Basu gawa ikana.
1: Basu gawa. Izin ibu lawang.
3: Ah. Lor sama dango do zuwa da. Ah, shiri yayi.
0: Kala kauli.
3: Amin ya rabbi amin.
1: Lor sama dango do zuwa tuna.
0: An dai da maka kan zaudi.
1: Ka kalla?
0: Ah, ka kalla. Ah.
1: Wa sa. Ayeno. Ayeno. Ngila gana ko numdu fantin ba musko fantin mi anda bone. Kerutu, dan ia itu suluk tu ganalah yang wulti ya faras kram dah kue-kue.

0: Ngila masha Allah ya mayram doy kuro koni kachalari kalkalokto adien andia putro kuro shiegul sana idie last code kam fu yoro koljo no dain go boto ma fallak ringe aslam alaikum
1: alaikum salam da tia mayda
0: da watu kliwa ya cross cam de tamtama da kandama karantu ndi samdasa Masha Allah ya hajjazara first come dia kan ma kuro ayye ka shana so sanya da kan dotin sa na shan dotin
1: dilo fa kuriya mai da kama so sanya dotin konga so mai sa gana kutro ma dena dena so kan ga gungana sanya la da konga dia no zu din ba
0: tawada
1: dai kama so da kamar sai da sanya kuma da sai da zana sarin hatta tira kali akar mazai ra so ma ko zana dan sanya la so fa sai kai noila awal hadira le marara sar duan kon ga da zu sidin ba auta da zero da zu sidin ba
0: tawada
1: dai kai wa so da sidin kuma da sai da zu sai ardin yana da zaman kuma Allah tero sa da sanya don zariya mai da
0: masha Allah adama mata
1: ta kure man akai da sidin na wallo na ma nan fakar so ma so buna yana ne sun gojin ba amma kuma gonum le tun zaro kana atana insha Allah nan fakar da gurben sai ci sana da mai
0: sai
1: kudu so sanya ba sai da sidin na wallo na dai bana so da fasaro
0: Jadi
1: lo sanya di mana? Ia rodiya gulzana. Ia sudah sosok bonu gulzin lah. Dini biaya Allah botu, Allah banatu, Allah banatu. Ada tu maro Allah merdah, ada tu merdah, ada tu orang kela. Allah dah sah, banat dah saruf Allah ro.
0: Masya
1: Allah. Dah Allah tu saruf orang tu. Ada zaman banat.
0: Amin, amin ya Rabbi. Hajazara kentun di sambil so doing kroji kekriye. Askrinya nah nyuruh loktu magunum kalkal loktu adien andia botro. Assalamualaikum. Wa alaikum salam da watu klewa.
2: Kinya zo ya.
0: Barkama. Masha Allah kan tindi sambiye. So first come dia kan ma kuro ayye ka shana so first aw criminal do ada na shando so din.
2: Ade yala para su ti. Kuri ni ala da har ka kwa su makajana na ta kuri ni re so din. So kana re ka kan do re tindi su ti ja. Jenis itu tidak masuk dalam baru ini. Pelari kita masih lagi. Kalau orang seperti saya, naik saya cuma hampir semua nak. Last solo hari saya mungkin dolar atau jauh mana sahaja nak solat. Jika itu jadi mahmur itu, jika nak last itu dan itu semua ini untuk hari ada kalau asal malu lari ini tak boleh. Ia adalah kesan baru kesan asalnya. Awak kita yang jadi cuma hari jenis itu seperti hari cuma. Sendirian nampin, awal dah orang tu, ni dia cuma na, jangan ada sekut, tanpa ini dia sekut orang juga ada, cuma kalau pura kalau, kalau cuma ni sekut orang baru, sesudah kerana ada anjira sama semua, mana sakit dia ni.
0: Masya Allah, kelas Zuro Muhammad Dwingro bypass. Kerjaan dia sambil so, askrinya na, nyuruh loktu magunum kalkal loktu adian andia botro. Daji kranton deso kalkalokto adien allan dereram doin bo tugotunde kalkalokto adie drok ma ala andia chudo daji naptundwa ya sawya lenye tusu lokto gana la chullo line isha first come di tam tam ada walti go ye kwenye

anaja pura ndaramo damu yanya tuaram damu ya katnya tuaramo.